0: Katos Melayu Macul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen. Kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku mbiyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan lain.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng.

check-in harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh rasane koyo sing langsung cespleng gitu.

0: mari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum soman, sesok nengcari langsung bawa motor.
1: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 Konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
2: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, unlimited. Upload, download.

0: mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang.

0: dalam jaring radio siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Fia Wahyu. PT SDP Indonesia Ferry bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar pertemuan membahas solusi antrian pelabuhan Ketapang di kantor Pemkab Banyuwangi. Direktur Teknik SDP Nana Sutisna mengatakan beberapa langkah percepatan yang tengah dilakukan, diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan agar dapat difungsikan saat Nataru, penyediaan buffer zone, hingga peningkatan kapasitas dermaga. Seperti peningkatan kapasitas dermaga 2 Gilimanuk dari 2.000 GT menjadi 5.000 GT, ditargetkan dapat beroperasi secara fungsional pada Desember 2026. Sementara peningkatan dermaga 5 Ketapang dari dermaga Ponton menjadi dermaga MB berkapasitas 5.000 GT, ditargetkan dapat dioperasikan pada Maret 2027.
2: Bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo bawa kabar penangkapan anggota DPRD Situbondo berinisial ARR dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di Surabaya ikut menyoroti aktivitasnya sebagai wakil rakyat. Sejumlah sumber di lingkungan DPRD Situbondo mengatakan bahwa ARR jarang terlihat mengikuti agenda kedewanan. Namun Ketua DPC Partai Gerindra Situbondo Hambali menyatakan bahwa ARR merupakan anggota dewan yang aktif berkegiatan. ARR sendiri diamankan Polrestabes Surabaya bersama 7 orang lainnya dalam penggerebekan di sebuah hotel kawasan Ketintang, Surabaya, Senin lalu. Polisi mengatakan 3 anggota DPRD dari Partai Gerindra, termasuk ARR, terlibat dalam perkara tersebut. Perkara itu kemudian diproses melalui mekanisme restoratif justice.
3: Dari Kerido Jember, saya Rosit Romansyah. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember melalui forum LLAJ mengevaluasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Samanhudi dan Pasar Tanjung. Evaluasi dilakukan setelah sejumlah ruas mengalami peningkatan kepadatan. Mulai Senin 5 Oktober 2026, pukul 5 pagi dilakukan uji coba perubahan arus di Jalan Diponegoro. Kendaraan dari arah utara menuju selatan akan diarahkan ke Jalan Turnojoyo. Disub bersama Satlantas akan memantau kepadatan, antrean, waktu tempuh, serta aksesibilitas masyarakat selama masa uji coba.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya.

Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar

0: lebih berasa di badan.
1: Ini tuh rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
2: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
3: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.
5: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng.

Cekin harimu tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download sama cepatnya dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan?

0: hari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
1: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di

darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Sedigede FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 176 pejabat Pemkot Malang yang harusnya digelar kemarin resmi ditunda karena adanya agenda mendadak Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang mendapat tugas kedinasan ke Istana Negara. PJ Sekda Kota Malang, Danu Zulharyanto, menegaskan agenda ini sifatnya penundaan sementara dan bukan pembatalan. Dandung juga menjelaskan proses pelantikan pejabat Pemkot Malang tidak bisa didelegasikan ke wakil wali kota karena berkaitan langsung dengan legalitas serta dokumen administrasi perundang-undangan.
2: Dari JFM Madiun bersama Raffi, kawan rutan kelas 1 Surabaya memindahkan sebanyak 177 narapidana ke dua lembaga pemasyarakatan di kota Madiun. Dengan pengamanan ketat dari jajaran petugas pemasyarakatan yang dibantu personel batalion A Satbrimobda Polda Jawa Timur. Dari total 177 warga binaan, sebanyak 175 orang dialihkan ke lapas pemuda kelas 2A Madiun dan 2 orang ditempatkan di lapas kelas 1 Madiun. Kepala rutan kelas 1 Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, turun langsung memimpin dan mengawasi jalannya pemindahan agar berjalan aman, tertib, dan sesuai SOP pemasyarakatan.

0: Pemasyarakatan. Menurutnya, langkah ini merupakan tindak lanjut persetujuan Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur sebagai solusi konkret mengurangi overkapasitas hunian di rutan kelas 1 Surabaya.
1: Selamat sore, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya. Toilet sekolah SD dan SMP negeri di Surabaya diminta diperbaiki seperti toilet di mal. Permintaan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sesudah sidak ke satu di antara sekolah negeri. Dua toiletnya terkunci, ada genangan, dan airnya tidak mengalir. Nantinya, toilet sekolah seperti mal, bersih, tidak bau, airnya mengalir, dan nyaman dipakai. Anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Bobda dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional Bosnas diminta segera dioptimalkan untuk pemeliharaan fisik.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng.

0: seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: 93,8 GFM Madiun.

0: berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng.

0: sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: 93,8 GFM Madiun.

Mendengar sia kehilangan orang yang kita sayang pasti berat. Tapi gimana kalau ada aplikasi yang bisa bikin kamu terhubung lagi dengan dia? Hati-hati, karena mungkin yang kembali bukan orang yang kamu tunggu. Tonton aplikasi Iblis 15 Oktober 2026 di bioskop. Harus nonton.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: 93,8 GFM.

0: sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, unfiled. Upload, download.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan KI Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Persiapan pelaksanaan Gandrung Sewu 2026 mulai memasuki tahap pematangan. Ribuan penari mengikuti latihan gabungan perdana di Stadion Diponegoro Banyuwangi pada Sabtu 3 Oktober. Latihan tersebut menjadi tahapan penting untuk menyatukan gerakan, pola tari, serta formasi para penari yang sebelumnya menjalani latihan secara terpisah di daerah masing-masing. Atraksi kolosal Gandrung Sewu 2026 dijadwalkan berlangsung di Pantai Bum Marina Banyuwangi pada Sabtu 24 Oktober 2026. Ketua Pelatih Seniman dan Tari Banyuwangi atau Pati Senawangi Suko Prayitno menyampaikan bahwa latihan gabungan perdana berlangsung dengan baik. Berdasarkan evaluasi awal, penguasaan pola dan gerakan tari oleh para peserta telah mencapai sekitar 75%.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. DPRD Kabupaten Situbondo menginginkan pemerintah setempat merampungkan pembangunan jalur lingkar utara JLU yang akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurut Sekretaris Komisi 3 DPRD Situbondo Arifin, jalur lingkar utara di Kabupaten Situbondo hingga saat ini masih belum rampung. Padahal jalur tersebut sangat krusial untuk mengalihkan lalu lintas kendaraan bermuatan besar dari pusat kota. Panjang jalur lingkar utara yang sudah dibangun masih mencapai sekitar 6 km dari yang direncanakan sepanjang 22 km, mulai dari jalur Desa Uringin Anom, Kecamatan Panarukan, hingga jalur di Kecamatan Kapongan. Arifin juga bilang pembangunan jalur lingkar utara harus menjadi prioritas pemerintah daerah, karena selain mengalihkan arus kendaraan bermuatan besar, juga akan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya di Situbondo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, KI Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng.

0: Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Fia Wahyu. Antusiasme warga mengikuti pengundian sistem pelaksanaan undian pajak daerah Banyuwangi pada Minggu 4 Oktober cukup tinggi. Sebanyak 14.000 struk terkumpul terdiri dari 12.000 transaksi makanan dan minuman, serta 2.000 pembayaran hotel dan homestay. Dari jumlah tersebut, 44 pemenang memperoleh hadiah mulai barang elektronik, sepeda motor hingga paket umroh. Apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penerimaan pajak daerah. Menurut IPUK, setiap transaksi makanan dan minuman maupun penginapan yang dibayar oleh masyarakat memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi.
2: Selamat pagi, bersama Radio Basah FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Petani di Situbondo kini wajib membawa KTP asli saat menebus pupuk subsidi karena penggunaan fotokopi sudah tidak lagi berlaku. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sepertangan Situbondo, Kuratul Aini, menjelaskan bahwa pengetatan aturan administrasi ini bertujuan agar penyaluran pupuk bersubsidi lebih terkontrol dan tepat sasaran. Selain kewajiban menunjukkan identitas asli, aturan baru ini juga memangkas batas maksimal penerima kuasa dalam satu kelompok tani dari sebelumnya 30 nik menjadi maksimal 20 nik pemberi kuasa. Proses pemberian kuasa tersebut kini hanya perlu diketahui oleh penyuluh pertanian tanpa melibatkan pemerintah desa atau kelurahan. Dan bagi petani penerima pupuk subsidi yang meninggal dunia, ahli waris diberikan tenggat waktu maksimal 1 tahun untuk mendaftarkan diri kepada penyuluh pertanian agar dapat terdaftar sebagai penerima hak pada tahun berikutnya dengan surat keterangan ahli waris yang disahkan PPL.
3: Membawa kabar dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Memasuki Oktober 2026, ancaman kebakaran di Jember masih tinggi. UPT Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Jember mencatat, dalam 2 hari pertama Oktober, sudah terjadi 5 peristiwa kebakaran. Humas Damkar Jember, Slamet Sugianto, menyebut, sebagian besar kebakaran berawal dari pembakaran sampah yang ditinggalkan sebelum benar-benar padam. Kemudian api merambat akibat cuaca panas dan angin kencang. Sebelumnya, September mencatat rekor 71 kejadian kebakaran, meningkat dari 39 kejadian pada Agustus. Secara kumulatif, Januari hingga September 2026, Jember telah mengalami 219 kejadian kebakaran. Warga diimbau tidak meninggalkan bara api dan selalu memastikan api benar-benar padam setelah membakar sampah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring

Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor

0: Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meluncurkan motif batik Sekar Jagat Pancawarna sebagai salah satu ciri khas Kota Malang. Menurutnya, ini menjadi upaya memperkuat identitas batik lokal sekaligus mendorong pelaku UMKM batik untuk bisa naik kelas. Wahyu menjelaskan motif batik ini punya ciri khas karena dirancang dengan mengangkat identitas, sejarah, potensi, dan juga karakter Kota Malang. Dia juga menekankan lekukan dan penggunaan warna yang ada di batik Sekar Jagat Pancawarna mampu merepresentasikan 5 kecamatan yang ada di seluruh wilayah Kota Malang.
2: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan ratusan pembalap cilik mengikuti kompetisi Kampung Pesilat Pushbike Bupati Madiun Championship 2026 di depan alun-alun Caruban. Kompetisi pushbike yang baru pertama kali digelar di Kabupaten Madiun itu diikuti sekitar 400 hingga 500 peserta dari berbagai daerah, termasuk dari luar Jawa Timur. Kelas lomba dibedakan berdasarkan tahun kelahiran peserta mulai 2016 hingga 2024. Kepala Disparpora Kabupaten Madiun Puji Rahmawati menyampaikan kegiatan tersebut menjadi awal penyelenggaraan event pushbike dengan skala besar dan rutin di Kabupaten Madiun. Ia menilai kompetisi pushbike juga menjadi sarana membangun keberanian, kepercayaan diri, dan sportivitas anak sejak dini. Selain itu, Puji menilai kehadiran peserta dari luar Kabupaten Madiun menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi dan destinasi wisata daerah.
3: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. DPRD Kota Surabaya mendukung langkah Pemkot Surabaya yang melakukan moratorium perizinan rumah hiburan umum atau RHU baru. Arif Fatoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya bilang, moratorium bisa jadi momentum untuk menata dan memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol di Surabaya. Tapi Tony juga menyebut, moratorium perizinan RHU baru perlu diikuti dengan penguatan regulasi. Mendorong DPRD menyusun raperda tentang pembatasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Perda diharapkan bisa memberi instrumen yang lebih jelas dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol sekaligus memperkuat pengawasan terhadap tempat usaha.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Ingin terbebas dari mah yang mengganggu? Madu Bina 99, solusi.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99. Madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu tanpa batasan.

Sun Select. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining melesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: kaki. Jangan. Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari City Guide FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bakal menyiapkan retreat bagi seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang sebagai forum evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai

0: persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kegiatan tersebut ditargetkan berlangsung pada akhir 2026, namun pemerintah masih menyiapkan anggaran, lokasi, dan waktu pelaksanaan agar agenda tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Wahyu menyebut evaluasi tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga cara kepala sekolah menangani siswa serta tanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif, sehingga kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
1: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, pemerintah Kabupaten Madiun mulai mematangkan persiapan pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak 2027. Namun sebelum masuk ke tahapan teknis dan penjadwalan, Pemkab memilih menuntaskan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, regulasi Pilkades saat ini tengah dibahas bersama DPRD Kabupaten Madiun. Ketentuan tersebut nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah tentang desa. Menurutnya, perda tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkades 2027. Setelah perda ditetapkan, Pemkab Madiun akan menyusun regulasi turunan sebelum menentukan jadwal dan tahapan teknis Pilkades.
2: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Pemkot Surabaya mencatat 58 ASN disanksi disiplin sepanjang 2026 sampai September. Ira Tursilawati, Kepala BKPSDM Surabaya bilang, pelanggaran yang paling banyak terjadi masalah absensi, termasuk tidak masuk kerja lebih dari 10 hari berturut-turut tanpa keterangan. Sebelum diproses, ASN yang melanggar dipanggil atasan langsung untuk memberikan penjelasan. Pemkot Surabaya juga memperkuat pembinaan dan pembekalan, terutama ke P3K, terkait kewajiban dan aturan sebagai ASN. ASN.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: dalam jaring radio siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kay Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Perkembangan kecerdasan artificial atau AI yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat perlu diimbangi dengan pemahaman yang benar. Menjawab tantangan tersebut, Polresta Banyuwangi membekali Babinkamtibmas dan operator paham AI agar mampu menjadi penggerak literasi digital sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penguatan AI secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini tidak hanya diarahkan agar personel memahami teknologi AI tetapi juga mampu meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di wilayah binaan masing-masing. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofi Kripto Himawan mengatakan, perkembangan AI harus diikuti dengan peningkatan literasi agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara tepat.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU telah memiliki susunan pengurus masa khidmat 2026-2031. Kepengurusan baru itu berjumlah 210 orang tokoh NU dari berbagai latar belakang. Salah satu di antaranya nama Kyai Haji Raden Ahmad Azzaim Ibrahimi, tercatat sebagai pengurus Rois Syuriah PBNU bersama dengan para ulama terkemuka lainnya. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kyai Haji Raden Ahmad Azzaim Ibrahimi, memang orang baru dalam kepengurusan PBNU karena baru pertama kali namanya tercantum dalam jajaran kepengurusan NU tingkat pusat. Namun, beliau bukanlah figur asing bagi NU karena Kyai Azzaim sering terlibat dalam berbagai kegiatan besar NU dan merupakan cucu pahlawan nasional Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, tokoh penghubung lahirnya Nahdlatul Ulama.
3: Dari Kay Radio Jember, saya Eri Alidavi. Jember bakal kembali menerapkan sistem parkir berlangganan. Kebijakan ini tengah dibahas dalam

0: Revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketua Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono mengatakan, revisi dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah tarif retribusi dan pajak daerah. Salah satunya rencana penerapan kembali parkir berlangganan yang diproyeksikan mampu menyumbang pendapatan daerah sekitar 23 miliar rupiah per tahun. Selain parkir, revisi juga mencakup penyesuaian tarif layanan rumah sakit, puskesmas, Puskeswan, dan Labkesda. Sementara untuk pajak makanan dan minuman, batas bawah omset UMKM yang dikenai PBJT akan dinaikkan dari 3 juta menjadi 10 juta rupiah per bulan. Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi jumlah wajib pajak, namun diharapkan lebih memberikan ruang bagi pelaku UMKM.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu mah kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

0: Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa, untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh, sehingga

0: aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

Brie Garcia, Junior Roberts, dan Dosma Hasenbos hadir dalam film horor terbaru garapan Dimas Anggara, Aplikasi Iblis, kisah tentang cinta, kehilangan, teknologi, dan teror supernatural. Siap membuka aplikasi yang bisa menghubungkanmu dengan arwah orang yang sudah meninggal. Penasaran? Tonton Aplikasi Iblis 15 Oktober 2026 di bioskop.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Persoalan kebersihan masih menjadi salah satu tantangan di pasar tradisional yang berada di bawah pengelolaan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindek Pamekasan terus meningkatkan kebersihan pasar tradisional melalui berbagai kegiatan termasuk kerja bakti rutin. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindek Pamekasan, Handiko Bayuadi, ini mengatakan kerja bakti tersebut dilakukan rutin setiap minggu sekali pagi dan siang hari setelah aktivitas perdagangan selesai. Menurutnya, Disperindak akan memperkuat sarana kebersihan dengan menambah bak sampah dan kendaraan roda 3. Kendaraan tersebut nantinya akan digunakan untuk mengangkut sampah dari setiap zona menuju TPS.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Semarang Grid Sale 2026 kembali digelar sepanjang Oktober dengan target perputaran uang mencapai 600 miliar rupiah. Ketua Kadin Kota Semarang Arnas Agung Andra Asmara mengatakan sekitar 300 tenan dan asosiasi usaha siap meramaikan Semargres 2026 ditambah jaringan retail modern di berbagai wilayah Kota Semarang. Tahun ini panitia juga menyiapkan sekitar 30 event mulai dari belanja hingga hiburan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong masyarakat dan wisatawan memanfaatkan Semargres untuk berbelanja dan berwisata sekaligus menggerakkan perekonomian Kota Semarang.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Cho Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 1.549 pelaku usaha kecil di Bojonegoro akan menjadi calon penerima bantuan sosial usaha ekonomi produktif. Selama 4 hari ke depan mereka mulai mengikuti sosialisasi dan bimbingan bansos di Pendopo Melopati Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Asia bilang, program bansos bersumber dari PAPBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2026. Bantuan dialokasikan untuk warga penerima manfaat dengan nominal Rp1.000.000 per orang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: hanya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan Kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali,

untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, unfiltered. Upload.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan agenda pelantikan 176 pejabat bukan dibatalkan, melainkan diagendakan ulang. Menurutnya, paling tidak pelantikan akan dilakukan di minggu ini. Wahyu menjelaskan penundaan pelantikan yang terjadi kemarin karena dirinya tiba-tiba dipanggil ke Jakarta, mendapat panggilan dari Sekretariat Presiden untuk evaluasi program strategis nasional. Dia menjabarkan ini terkait dengan rencana Kota Malang menjadi percontohan nasional, khususnya untuk program sekolah rakyat dan juga reformasi agraria.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, pemerintah Kota Madiun mengusulkan kenaikan besaran santunan kematian bagi warga Kota Madiun dari sebelumnya Rp1.000.000 menjadi Rp1.500.000 yang saat ini masuk dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan santunan kematian. Regulasi itu diharapkan dapat direalisasikan 2027 mendatang. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan perubahan perda diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi di atasnya. Salah satunya penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah. Selain itu juga biaya pemakaman yang saat ini dinilai sudah cukup tinggi.
3: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Inspektorat Kota Surabaya memeriksa lurah yang terduga terlibat dalam kegiatan pungutan liar atau pungli. Ira Tursilowati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Surabaya bilang, lurah sudah dibebas tugaskan dan ditempatkan sebagai staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip sejak 28 September 2026. Pemkot juga melakukan kembali pemeriksaan terkait dengan dugaan pungli yang melibatkan seorang ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya. Sebelumnya 4 pegawai P3K paruh waktu di Dinas Lingkungan Hidup DLH sudah diberhentikan terkait dengan kasus pungli.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan semen, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?

0: pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
1: Alhamdulillah, rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Madela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu?
1: Anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
0: Kangen deh sama masakan ibu.
1: Pak, anak kita pulang.
0: Oh, kebetulan. Ini aku bawa seman 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
2: Oh iya, terima kasih ya, nak.
0: Kalau dulu ada soman, sekarang yang paling baru ya soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat bedanya.
3: Hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi sering disebut silent killer. Penyakit degeneratif ini memang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi, tahukah Anda, kerusakan organ lain akibat penyakit ini bersifat permanen. Seperti ginjal, jantung koroner, stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan penglihatan hingga osteoporosis. Pada saat itulah penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Soman 2 Concentrate, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit. Karena mencegah lebih baik dari mengobati. Dapatkan Soman 2 Concentrate di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Soman 2 Concentrate, lebih dahsyat bedanya.

Pendengar setia, pernah kebayang nggak bisa ngobrol lagi sama orang yang sudah meninggal? Di film Aplikasi Iblis, sebuah aplikasi misterius bisa menghubungkan kita dengan arwah orang yang sudah tiada. Tapi kalau yang muncul bukan dia, terus siapa? Tonton Aplikasi Iblis tayang mulai 15 Oktober 2026 hanya di bioskop.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemkab Sampang menegaskan bahwa realisasi pembangunan SPBU di Pulau Mandagin sangat memerlukan keterlibatan pihak ketiga atau investor swasta. Langkah itu diambil

0: guna mengatasi krisis energi dan meratakan distribusi bahan bakar minyak bagi warga di wilayah kepulauan tersebut. Analis kebijakan ahli muda bagian perekonomian dan SDA Sampang, Abdi Barisalam bilang, pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada BPH Migas untuk mengusulkan proyek tersebut. Berdasarkan rekomendasi Pertamina, wilayah Kepulauan Mandangin dinilai paling ideal langsung mendirikan SPBU kompak mengingat belum adanya fasilitas pertasio.
1: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Tiga pengukir asal Jepara dipercaya merestorasi ukiran Masjid Istiqlal di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Ketiganya dijadwalkan berangkat 13 Oktober mendatang, membawa peralatan restorasi dari Jepara. Maestro ukir Jepara Sutresno mengatakan, restorasi ini berawal dari kunjungan tim Jepara ke Bosnia dalam upaya menguatkan pengajuan ukir Jepara sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Di Masjid Istiqlal tersebut ditemukan 6 pilar ukiran tangga dan hiasan dinding yang memerlukan perbaikan. Ukiran tersebut merupakan hadiah Presiden B.J. Habibie. Keterlibatan pengukir Jepara diharapkan membuka peluang kerjasama budaya internasional.
2: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, suara Pujonegoro Indah FM. Seluruh penyelenggara layanan masyarakat diminta bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif. Hal itu disampaikan Bupati Bojonegoro Setiawahono melalui surat edaran yang diterbitkan hari ini. Masyarakat dapat melapor melalui kanal pengaduan yang terdapat pada masing-masing sektor atau dapat melalui inspektorat. Pada intinya, dilarang menerima imbalan atau pemberian yang berkaitan dengan pelayanan publik.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jaring Radio Suara Surabaya. Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
1: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu?
1: Anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
0: Kangen deh sama masakan ibu.
1: Pak, anak kita pulang.
0: Oh, kebetulan. Ini aku bawa seman 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
2: Oh iya, terima kasih ya, nak.
0: Kalau dulu ada soman, sekarang yang paling baru ya soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat bedanya.
3: Hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi sering disebut silent killer. Penyakit degeneratif ini memang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi, tahukah Anda, kerusakan organ lain akibat penyakit ini bersifat permanen. Seperti ginjal, jantung koroner, stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan penglihatan hingga osteoporosis. Pada saat itulah penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Soman 2 Concentrate, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit. Karena mencegah lebih baik dari mengobati. Dapatkan Soman 2 Concentrate di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Soman 2 Concentrate, lebih dahsyat bedanya.

0: sayang sama kamu.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau kita balik kayak dulu lagi.
1: Enggak dulu deh. Tanpa lo, gue sudah happy.

0: pria masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

0: Jaring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu?
1: Anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
0: Kangen deh sama masakan ibu.
1: Pak, anak kita pulang.
0: Oh, kebetulan. Ini aku bawa sama 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
2: Oh iya, terima kasih ya, nak.
0: Kalau dulu ada Soman, sekarang yang paling baru ya Soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat bedanya.
3: Hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi sering disebut silent killer. Penyakit degeneratif ini memang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi, tahukah Anda, kerusakan organ lain akibat penyakit ini bersifat permanen. Seperti ginjal, jantung koroner, stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan penglihatan hingga osteoporosis. Pada saat itulah penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Soman 2 Concentrate, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit. Karena mencegah

0: Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026. Ini

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu?
1: Anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
0: Kangen deh sama masakan ibu.
1: Pak, anak kita pulang.
0: Oh, kebetulan. Ini aku bawa saman 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
2: Oh iya, terima kasih ya, nak.
0: Kalau dulu ada soman, sekarang yang paling baru ya soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat bedanya.
3: Hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi sering disebut silent killer. Penyakit degeneratif ini memang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi, tahukah Anda, kerusakan organ lain akibat penyakit ini bersifat permanen. Seperti ginjal, jantung koroner, stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan penglihatan hingga osteoporosis. Pada saat itulah penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Soman 2 Concentrate, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit, karena mencegah lebih baik dari mengobati. Dapatkan Soman 2 Concentrate di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Soman 2 Concentrate, lebih dahsyat bedanya.

Mendengar sia kehilangan orang yang kita sayang pasti berat. Tapi gimana kalau ada aplikasi yang bisa bikin kamu terhubung lagi dengan dia? Hati-hati, karena mungkin yang kembali bukan orang yang kamu tunggu. Tonton aplikasi Iblis 15 Oktober 2026 di bioskop. Harus nonton.

0: Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Pasar Banyuwangi resmi memulai lembaran baru operasionalnya pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Sejak sehari sebelumnya, aktivitas di kawasan pasar tampak sibuk dengan puluhan pedagang yang mulai berdatangan untuk memindahkan barang dagangan serta menata lapak masing-masing. Persiapan perpindahan ini disambut antusias oleh para pedagang. Muhammad, 80 tahun, salah seorang penjual baju mengaku sengaja mencicil pemindahan barang lebih awal agar bisa melayani pembeli. Hal senada diungkapkan Agus, pedagang sembako yang telah memindahkan sebagian besar barangnya dari lokasi penampungan sementara di gedung wanita.
2: Selamat pagi kawan, dari Radio Basa FM Situbondo, pagi ini membawa kabar saya Bobby Ramadan. KPU Kabupaten Situbondo kembali melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB. Pemutakhiran data pemilih ini kawan, dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk memastikan jumlah pemilih yang terus mengalami pergerakan. Ketua KPU Situbondo Hadi Prayetno bilang, hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada triwulan 3 tahun 2026 bertambah 975 orang, sehingga total menjadi 539.032 orang, terdiri dari pemilih laki-laki 259.184 orang dan pemilih perempuan 278.837 orang. Hadi Prayutno bilang, bertambahnya jumlah pemilih tersebut didominasi oleh pemilih pemula yang sudah genap berusia 17 tahun serta warga yang kembali berdomisili di Situbondo.
3: Kawan, saya Rosit Romansyah membawa kabar pertama dari Kerido Jember. Sebanyak 64 kendaraan karya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mulai berdatangan ke Universitas Jember atau UNED Kamis siang. UNED kembali dipercaya menjadi tuan rumah kontes mobil hemat energi atau KMHE 2026 yang berlangsung hingga 4 Oktober mendatang. Puluhan kendaraan tersebut terbagi dalam dua kategori, yakni 43 kendaraan prototipe dan 21 kendaraan urban. Perlombaan menggunakan sejumlah ruas jalan internal kampus UNED sebagai sirkuit sepanjang sekitar 1,6 km. Peserta dalam setiap sesi menempuh 6 putaran dengan total jarak 9,7 km.

0: UNED juga menerjunkan dua tim, yakni Tawang Alun pada kategori prototipe kelas MPD diesel dan T10 UNED Team pada kategori urban kelas motor listrik. Masyarakat Jember dan sekitarnya juga bisa menyaksikan langsung kompetisi kendaraan hemat energi tingkat nasional tersebut.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

0: sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
3: Ingin terbebas dari mah yang mengganggu? Madu Bina 99 solusi.

0: bukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol,

Berbagai koki, skill gaming lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, WiFi terbaik siap roketin harimu.

0: dalam jaring radio siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Banyuwangi menjalani tes urin mendadak yang difasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Banyuwangi di Gedung Dewan setempat. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk evaluasi sekaligus komitmen nyata lembaga legislatif dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pemeriksaan ini juga dilakukan tepat sepekan pasca mencuatnya kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret salah satu oknum anggota Dewan berinisial ADR di Surabaya.
2: Baik, kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo bersama Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Situbondo, Andrian Oktadiansyah, menegaskan bahwa sanksi bagi anggota DPRD dari Partai Gerindra yang kedapatan menggunakan narkoba menjadi kewenangan DPD dan DPP Gerindra. Katanya lagi, kawan, setelah adanya penggerebekan pada 28 September 2026 lalu yang dilakukan anggota Satres Narkoba Polrestabes Surabaya terhadap 8 orang diduga menggunakan

0: 1448 Hijriah atau 2027 mulai dilakukan sejak dini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara komprehensif, tidak hanya kondisi fisik, tetapi juga kesehatan mental, kognitif, hingga tingkat kemandirian jamaah. Pemeriksaan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, EKG, hingga screening kesehatan mental. Sementara kemampuan aktivitas sehari-hari dinilai melalui indeks Bartel. Nur Soleh menegaskan, pemeriksaan bukan sekedar administrasi. Pemetaan sejak awal memberi waktu bagi jemaah untuk mendapatkan penanganan dan pemantauan, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit tertentu sebelum memasuki masa keberangkatan.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka. Bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: siang kasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: cuma rasa segar begitu ke badan.
3: Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
5: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu?
1: Anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
0: Kangen deh sama masakan ibu.
1: Pak, anak kita pulang.
0: Oh, kebetulan. Ini aku bawa soman 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
2: Oh iya, terima kasih ya, nak.
0: Kalau dulu ada soman, sekarang yang paling baru ya soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat bedanya.
3: Hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi sering disebut silent killer. Penyakit degeneratif ini memang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi, tahukah Anda, kerusakan organ lain akibat penyakit ini bersifat permanen. Seperti ginjal, jantung koroner, stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan penglihatan hingga osteoporosis. Pada saat itulah penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Soman 2 Concentrate, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit. Karena mencegah lebih baik dari mengobati. Dapatkan Soman 2 Concentrate di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Soman 2 Concentrate.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Muflik Adi menyampaikan, ada 6 sekolah di Kota Malang yang akan segera masuk prioritas perbaikan. Dari 6 sekolah di Kota Malang yang akan menjadi prioritas perbaikan, 2 diantaranya sempat terdampak kebakaran, sedangkan 4 lainnya mengalami kerusakan sedang sampai dengan berat. Adi menyampaikan semua sekolah itu nantinya akan mendapat alokasi tambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 500 juta rupiah.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, Pemkot Madiun menormalisasi 4 titik sungai dan menyiapkan rumah pompa berkapasitas

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu?
1: Anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
0: Kangen deh sama masakan ibu.
1: Pak, anak kita pulang.
0: Oh, kebetulan. Ini aku bawa sama 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
2: Oh iya, terima kasih ya, nak.

Penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Soman 2 Concentrate, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit. Karena mencegah lebih baik dari mengobati. Dapatkan Soman 2 Concentrate di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Soman 2 Concentrate, lebih dahsyat bedanya.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, unfree lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami.

0: Manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

0: Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

0: sangat bagus
1: kita namanya minum
2: somen ini
1: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: 11 tahun yang lalu saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan itu sering sekali kecapean, kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya tuh udah kayak ngambang. Akhirnya saya coba soman, itu banyak kali manfaatnya, terutama masalah kesehatan ya.

0: sampai sekarang. Kalau bisa seterusnya mau pakai Soman.
1: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: program Jaring Radio Malam bersama Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kalimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Proses administrasi perpanjangan surat perjanjian kerja SPK bagi 5.106 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kabupaten Sumenep memasuki tahap akhir. Beni Irawan, Kepala BKPSDM Sumenep, mengatakan tahapan yang menjadi tanggung jawab instansinya telah rampung. Saat ini tinggal menunggu berkas yang sudah ditandatangani pegawai kembali dikirimkan sebagai kelengkapan administrasi. Meski sebagian besar proses telah berjalan, BKPSDM mencatat masih ada beberapa organisasi perangkat daerah yang belum mengembalikan berkas SPK yang telah ditandatangani.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Sudah 6 hari kebakaran TPA Jati Barang Semarang belum sepenuhnya padam. Asap masih terlihat dan sejumlah titik api masih muncul di permukaan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut area yang masih ditangani mencapai 2,5 hektar. Informasi dari petugas, tumpukan kasur berbahan kapas diduga menjadi salah satu pemicu api. Pemadaman dan pendinginan terus dilakukan selama 24 jam untuk mempercepat pemadaman dan memastikan api tidak kembali menyala.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Rencana pembentukan peraturan daerah tentang dana abadi lingkungan di Kabupaten Bojonegoro ditunda. Raperda tersebut dikeluarkan dari program pembentukan peraturan daerah Propemperda karena kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan. Kepala Bampemperda DPRD Bojonegoro Sudiono mengatakan dari sejumlah raperda yang masuk dalam agenda pembahasan tahun ini, raperda dana abadi lingkungan menjadi satu-satunya yang dikeluarkan. Saat ini masih terdapat 5 raperda yang sedang memasuki tahap pembahasan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya.

Bruno Garcia, Junior Roberts, dan Dosma Hasenbos hadir dalam film horor terbaru garapan Dimas Anggara, Aplikasi Iblis, kisah tentang cinta, kehilangan, teknologi, dan teror supernatural. Siap membuka aplikasi yang bisa menghubungkanmu dengan arwah orang yang sudah meninggal. Penasaran? Tonton Aplikasi Iblis 15 Oktober 2026 di bioskop.

0: Humas, Sains dan Teknologi, Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Prodi Baru S2 Ilmu Hukum, S2 Akuntansi, S1 Sains Data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
2: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama.

Pendengar setia, pernah kebayang gak bisa ngobrol lagi sama orang yang sudah meninggal? Di film Aplikasi Iblis, sebuah aplikasi misterius bisa menghubungkan kita dengan arwah orang yang sudah tiada. Tapi kalau yang muncul bukan dia, terus siapa? Tonton Aplikasi Iblis tayang mulai 15 Oktober 2026 hanya di bioskop.

0: saatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: perpaduan gingseng dan kopi. Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Ya. Pendengar setia GFM, Madu Bima 99. Madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat, Bu?
2: Anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
1: Kangen deh sama masakan ibu.
2: Pak, anak kita pulang.
1: Oh, kebetulan. Ini aku bawa seman 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
3: Oh iya, terima kasih ya, nak.
1: Kalau dulu ada soman, sekarang yang paling baru ya soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat bedanya.
4: Hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi sering disebut silent killer. Penyakit degeneratif ini memang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi, tahukah Anda, kerusakan organ lain akibat penyakit ini bersifat permanen. Seperti ginjal, jantung koroner, stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan penglihatan hingga osteoporosis. Pada saat itulah penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Soman 2 Concentrate, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit. Karena mencegah lebih baik dari mengobati. Dapatkan Soman 2 Concentrate di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Soman 2 Concentrate, lebih dahsyat bedanya.

Mendengar sia kehilangan orang yang kita sayang pasti berat. Tapi gimana kalau ada aplikasi yang bisa bikin kamu terhubung lagi dengan dia? Hati-hati, karena mungkin yang kembali bukan orang yang kamu tunggu. Tonton aplikasi Iblis 15 Oktober 2026 di bioskop. Harus nonton.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

0: sama kamu, Arya.
1: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
2: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih nggak tahu mah kalau Laras sudah nggak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
1: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

0: Manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

0: temen katas melayu macel sik jeru to mbah
1: bener le Cen kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le padahal lemu macel lan ngopeni podo karo sing tak ajar karo kowe kae ta
0: enten rahasiane mbah kula ngangge pupuk organik cair ribos rahasia lu niki mbah
1: alah ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya
0: ya aku janji cukup aku regoe sing ngerti ngono ta lek karepmu.
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petani

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Do Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Do Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang Kediri

0: dalam jaring radio siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Pasar Banyuwangi kini tidak hanya menjadi tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pasar yang baru dibuka kembali setelah direvitalisasi tersebut siap menjadi salah satu tujuan wisata dengan memadukan aktivitas pasar rakyat, arsitektur heritage, serta kawasan bersejarah di pusat kota. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani mengatakan, konsep pasar rakyat justru dapat menjadi pengalaman wisata tersendiri, terutama bagi turis asing yang ingin melihat aktivitas perdagangan tradisional. Agar pasar semakin ramai dikunjungi, Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan tersebut.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Akses menuju kawasan timur Jawa Timur kini semakin terbuka. Jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi, Prosiwangi, segmen Gending Baiton sepanjang 23,515 km resmi dioperasikan mulai Rabu 30 September lalu. Menariknya kawan, pengguna jalan belum perlu membayar tarif selama 14 hari pertama karena ruas tersebut masih dalam masa sosialisasi. Direktur Utama PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi, Adi Prasetyanto mengatakan, pengoperasian ruas Gending Baiton mengacu pada keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan pengoperasian dan besaran tarif tol Jalan Tol Prosiwangi segmen Gending Baiton. Selama 14 hari, masyarakat dapat mencoba akses baru tersebut tanpa dikenai tarif tol. Masa gratis itu sekaligus menjadi tahap sosialisasi agar pengguna mengenali jalur, gerbang, serta fasilitas yang tersedia sebelum tarif resmi diberlakukan.
3: Kabar pertama dari Kiredo Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat strategi percepatan pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia. Kepala Dinas Sosial Jember, Lingga Diputra bersama jajaran Pemkab Jember melakukan audiensi ke BPS RI di Jakarta pekan ini. Pertemuan membahas penyelarasan data serta sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan dengan indikator pendataan BPS. Lingga menyebut, Pemkab Jember telah menjalankan berbagai intervensi sosial, mulai dari meringankan beban pengeluaran hingga meningkatkan pendapatan masyarakat miskin produktif, termasuk layanan home care. Namun, sejumlah intervensi OPD dinilai belum seluruhnya tercatat dalam basis data statistik nasional. BPS kemudian mengenalkan sistem informasi

0: pengelolaan data desa terintegrasi atau Singosari yang dapat mengakomodasi pencatatan program intervensi sosial daerah. Sebagai tindak lanjut, Dinsos Jember akan mengajukan akses aplikasi tersebut melalui BPS Jawa Timur.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Pendengar setia, pernah kebayang nggak bisa ngobrol lagi sama orang yang sudah meninggal? Di film Aplikasi Iblis, sebuah aplikasi misterius bisa menghubungkan kita dengan arwah orang yang sudah tiada. Tapi kalau yang muncul bukan dia, terus siapa? Tonton Aplikasi Iblis tayang mulai 15 Oktober 2026 hanya di bioskop.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman, dua, konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: sangat bagus.
1: Begitu
0: namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini,
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum somen ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
6: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula

berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: rasanya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen. Somen ini
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an dan dia sudah sehat.

Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengalokasikan anggaran sekitar 66 miliar rupiah untuk memperkuat sektor layanan kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage atau UHC, cakupan kesehatan semesta. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, bilang, dari total itu, sekitar 41 miliar rupiah digunakan untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran premi BPJS Kesehatan. Sementara sisanya dialokasikan untuk membiayai peserta baru yang akan masuk dalam program Jaminan Kesehatan Daerah.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Sebanyak 13.390 orang tercatat menjadi korban dari 77 kasus keracunan MBG di Jawa Tengah dalam setahun terakhir. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yasin Maimun bilang angka itu menjadi perhatian serius Pemprov Jawa Tengah. Kini Satgas Percepatan MBG di tingkat kabupaten dan kota diberikan kewenangan melakukan inspeksi mendadak ke SPPG. Tadj Yasin menyebut pengawasan langsung diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus keracunan. Sejumlah SPPG di Pati dan Blora juga telah disuspend setelah mendapat laporan dan hasil evaluasi. Namun keputusan suspend tetap dilakukan oleh pemerintah pusat.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Untuk mendorong kepatuhan pajak di lingkungan aparatur sipil negara, Pemkab Bojonegoro kemarin meluncurkan aplikasi Sipatuh Jatim, sistem informasi pemantauan kepatuhan pajak kendaraan ASN di ruang angling Darmo. Kebetulan, Bojonegoro menjadi pilot proyek implementasi aplikasi yang dikembangkan oleh UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur. Kepala Bapenda Bojonegoro Yusni Taliasari mengatakan, Sipatuh Jatim merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor sekaligus bagian dari percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Berdasarkan pemantauan Bapenda, terdapat kewajiban PKB kendaraan dinas plat merah yang perlu ditindaklanjuti dengan nilai sekitar 1,459 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala OJK Malang Farid Falatehan menghimbau masyarakat mewaspadai modus penipuan memanfaatkan artificial intelligence. Menurutnya, yang terbaru di wilayah Malang Raya, ada seorang warga yang menjadi korban penipuan AI atau artificial intelligence. Pelaku menggunakan suara persis dengan temannya sampai akhirnya korban yakin dan mengalami kerugian sampai 80 juta rupiah. Farid juga menekankan dari data OJK Malang, dari Januari sampai dengan Juli 2026, ada 2.300 laporan yang masuk ke OJK, 22% diantaranya soal penipuan, termasuk penipuan dengan memanfaatkan artificial intelligence.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti mengajak seluruh masyarakat dan semua pihak agar terus menjaga ideologi Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di Monumen Soco di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Bupati Nani mengenang jasa para pahlawan Magetan yang gugur di Monumen Soco saat pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 maupun peristiwa 30 September 1965 demi tegaknya Pancasila. Bupati Nani juga menyerahkan santunan kepada sejumlah warga di sekitar Monumen Soco.
3: Kabar terakhir, saya Aini Kusuma, Suara Surabaya. Kawan, pemerintah terus memperluas pendataan bansos dengan transformasi perlinsos digital untuk menekan tingginya angka salah sasaran. Adi Nugroho, Wakil Koordinator Gugus Tugas Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah mengatakan, perlinsos digital memutus alur pengajuan bansos yang panjang dan tidak lagi melalui RT, RW, musyawarah desa, bahkan sampai pengajuan ke Kementerian Sosial hingga verifikasi lapangan, melainkan langsung beberapa menit saja lewat perlinsos.kemensos.go.id. Kota Surabaya terpilih menjadi pilot project nasional untuk sistem ini. Diharapkan akhir 2026 semua daerah sudah terdata perlinsos.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat.

harimu. Telpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download sama cepatnya dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis.

0: seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Ingin terbebas dari mah yang mengganggu? Madu Bima 99, solusinya.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Dengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
3: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
2: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
4: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
3: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
2: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
5: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Suara Surabaya. Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
1: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dalam jaring radio siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Banyuwangi kembali bersiap menggelar Gandrung Sewu pada 24 Oktober 2026. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, pertunjukan tari kolosal yang telah menjadi ikon budaya Banyuwangi ini untuk pertama kalinya dalam 14 tahun akan digelar pada malam hari. Bupati Banyuwangi Ipuk Fesyandani mengatakan perubahan konsep tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus mengembangkan Gandrung Sewu tanpa meninggalkan akar budayanya. Menurutnya, inovasi diperlukan agar pertunjukan tetap relevan dan mampu memberikan pengalaman baru bagi masyarakat maupun wisatawan.
2: Selamat sore, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo mengintensifkan langkah pencegahan judi online dengan melakukan patroli ke tempat pusat aktivitas warga dan membagikan brosur himbauan. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat Akmal mengatakan, polisi tidak hanya gencar melakukan penindakan hukum, tapi juga ikut aktif membentengi masyarakat dari ancaman kesulitan ekonomi dan jerat pidana akibat perjudian online. Slimat juga berharap masyarakat memahami resiko kecanduan judi online yang dapat menghancurkan kondisi finansial keluarga, memicu konflik sosial, hingga merusak masa depan serta memicu aksi kriminalitas.
3: Dari K Radio Jember, bersama saya, Eri Ali Davi. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan 5 arah kebijakan utama dalam penyusunan APBD 2027. Salah satunya, pengentasan kemiskinan. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan, selain kemiskinan, prioritas pembangunan mencakup peningkatan kualitas SDM, birokrasi profesional dan melayani, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai 4,5 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar 5,5 triliun rupiah. Pemkab Jember juga mencatat rencana penerimaan pembiayaan 987 miliar rupiah, termasuk pinjaman daerah sekitar 786 miliar rupiah. Sebagian pembiayaan tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, termasuk fasilitas rumah sakit rujukan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: sangat bagus. Itu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
6: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa?

0: sudah benjolannya sudah hilang.
1: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemkab menyiapkan sekitar 40 kegiatan untuk memeriahkan hari jadi ke-496 Kabupaten Pamekasan yang puncak peringatannya digelar pada November 2026. Rangkaian kegiatan tersebut bahkan telah dimulai sejak Oktober, diantaranya Lomba Bonsai dan Karapan Sapi. Kabid Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disporapar Pamekasan, Khairul Komar menyampaikan, puluhan kegiatan tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari kesenian, kebudayaan, olahraga, hingga kegiatan keagamaan. Meski rangkaian kegiatan cukup banyak, anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan Hajat Pamekasan tahun ini disebut hanya sekitar 100 juta rupiah.

0: selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Petani tanda hujan di Jawa Tengah diminta tidak terburu-buru menanam, meskipun jika hujan mulai turun. BMKG menyebut hujan di masa peralihan masih sporadis atau bisa disebut hujan salah mongso. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guru Ciptanto bilang, awal musim hujan tahun ini di sejumlah daerah diperkirakan mundur hingga 3 dasarian. Artinya sekali hujan belum berarti musim hujan dimulai. Petani diminta menyesuaikan penyemaian dan tanam dengan informasi dari BMKG.
1: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Awal Oktober kemarin Bupati Bojonegoro Setiawahono melantik dan mengambil sumpah janji 111 pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro. Pelantikan berlangsung di ruang Angkling Darmo, mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator hingga pengawas. Bupati bilang, pelantikan ini bukan soal suka dan tidak suka, tetapi bagian dari penyegaran organisasi demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
2: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: ingkang temen kados menawi macul sik jeru to, Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tandurangku biyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta. Pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoi sing ngerti.
1: Ngono ta, Lek, karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petani

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen. Somen ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Somen, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
6: Somen 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat.

0: dalam jaring radio sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari City Guide FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR PKP Kota Malang, Christian Bagus Muri.

0: Yanto menyampaikan proses perbaikan di Jalan Pasar Induk Gadang Kota Malang masih terus dikebut. Sampai sekarang sudah mencapai 38% pengecoran jalan dan drainase. Pengerjaan drainase masih tersisa di sisi utara dan barat kawasan pasar dengan panjang sekitar 100 meter, sedangkan untuk pengaspalan belum dilakukan sama sekali karena baru akan dilakukan minggu depan. Bagus memastikan progres pekerjaan masih berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Targetnya pekerjaan ini rampung di November 2026.
1: Dari GV Madiun bersama Raffi, Kawan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Madiun mencatat realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 tahun 2026 di wilayahnya mencapai Rp18,12 miliar. Kepala Bapenda Kota Madiun Jarianto menghimbau masyarakat yang belum membayar untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada. Pembayaran sebelum jatuh tempo tidak hanya menghindari wajib pajak dari tambahan denda, tetapi juga membantu mengoptimalkan realisasi penerimaan PBB PBB 2 tahun 2026. Selain itu, guna memudahkan para wajib pajak dalam membayar PBB setiap tahunnya, Bapenda Kota Madiun juga memberikan layanan pembayaran PBB secara elektronik atau daring.
2: Kawan saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Hari kedua aksi turun ke jalan gerakan sopir truk Jawa Timur GSJT, mereka mengancam akan melanjutkan pemblokiran jalan Jakir Wonokromo sampai besok. Supriyono, koordinator GSJT, bilang pemblokiran jalan Jakir hari ini tetap dilakukan kalau tidak ada audiensi Direktur Pertamina Patraniaga Jatim Balinus ke masa aksi. Kata Supriyono, aksi ini karena masalah barcode terblokir berdampak tidak bisa mendapatkan bahan bakar minyak BBM solar subsidi yang terjadi berulang kali dan merugikan sopir truk.
3: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
1: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
2: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang Kediri

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai

0: Sebagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
2: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Binajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan lagi.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it.

0: sial ini kimba.
1: Wah, alah ngono tak pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya. Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti. Ngono tali karepmu.
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push.

Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
6: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Connect si Wi-Fi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan lain.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng.

0: dalam jaring radio siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Via Wahyu. PT SDP Indonesia Ferry bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar pertemuan membahas solusi antrean pelabuhan Ketapang di kantor Pemkab Banyuwangi. Direktur Teknik SDP Nana Sutisna mengatakan beberapa langkah percepatan yang tengah dilakukan, diantaranya percepatan

0: pembangunan infrastruktur pelabuhan agar dapat difungsikan saat Nataru, penyediaan buffer zone, hingga peningkatan kapasitas dermaga. Seperti peningkatan kapasitas dermaga 2 Gilimanuk dari 2.000 GT menjadi 5.000 GT, ditargetkan dapat beroperasi secara fungsional pada Desember 2026. Sementara peningkatan dermaga 5 Ketapang dari dermaga Ponton menjadi dermaga MB berkapasitas 5.000 GT, ditargetkan dapat dioperasikan pada Maret 2027.
1: Bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo bawa kabar penangkapan anggota DPRD Situbondo berinisial ARR dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di Surabaya ikut menyoroti aktivitasnya sebagai wakil rakyat. Sejumlah sumber di lingkungan DPRD Situbondo mengatakan bahwa ARR jarang terlihat mengikuti agenda kedewanan. Namun Ketua DPC Partai Gerindra Situbondo Hambali menyatakan bahwa ARR merupakan anggota dewan yang aktif berkegiatan. ARR sendiri diamankan Polrestabes Surabaya bersama 7 orang lainnya dalam penggerbekan di sebuah hotel kawasan Ketintang, Surabaya, Senin lalu. Polisi mengatakan 3 anggota DPRD dari Partai Gerindra, termasuk ARR, terlibat dalam perkara tersebut. Perkara itu kemudian diproses melalui mekanisme restoratif justice.
2: Dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember melalui forum LLAJ mengevaluasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Samanhudi dan Pasar Tanjung. Evaluasi dilakukan setelah sejumlah ruas mengalami peningkatan kepadatan. Mulai Senin 5 Oktober 2026 pukul 5 pagi dilakukan uji coba perubahan arus di Jalan Diponegoro. Kendaraan dari arah utara menuju selatan akan diarahkan ke Jalan Turnojoyo. Disub bersama Satlantas akan memantau kepadatan, antrean, waktu tempuh, serta aksesibilitas masyarakat selama masa uji coba.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
6: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Suman, caranya seperti apa untuk

0: kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
1: Alhamdulillah, rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Sedegar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 176 pejabat Pemkot Malang yang harusnya digelar kemarin resmi ditunda karena adanya agenda mendadak Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang mendapat tugas kedinasan ke Istana Negara. PJ Sekda Kota Malang, Dandu Sularyanto, menegaskan agenda ini sifatnya penundaan sementara dan bukan pembatalan. Dandu juga menjelaskan proses pelantikan pejabat Pemkot Malang tidak bisa didelegasikan ke Wakil Wali Kota karena berkaitan langsung dengan legalitas serta dokumen administrasi perundang-undangan.
2: Dari JFM Madiun bersama Raffi, kawan Rutan Kelas 1 Surabaya memindahkan sebanyak 177 narapidana ke dua lembaga pemasyarakatan di Kota Madiun. Dengan pengamanan ketat dari jajaran petugas pemasyarakatan yang dibantu personel Batalion A Satbrimobda Polda Jawa Timur. Dari total 177 warga binaan, sebanyak 175 orang dialihkan ke Lapas Pemuda Kelas 2A Madiun dan 2 orang ditempatkan di Lapas Kelas 1 Madiun. Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, turun langsung memimpin dan mengawasi jalannya pemindahan agar berjalan aman, tertib, dan sesuai SOP pemasyarakatan. Menurutnya, langkah ini merupakan tindak lanjut persetujuan Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur sebagai solusi konkret mengurangi overkapasitas hunian di Rutan Kelas 1 Surabaya.
3: Selamat sore, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya. Toilet sekolah SD dan SMP negeri di Surabaya diminta diperbaiki seperti toilet di mall. Permintaan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sesudah sidak ke satu di antara sekolah negeri. Dua toiletnya terkunci, ada genangan, dan airnya tidak mengalir. Nantinya, toilet sekolah seperti mall, bersih, tidak bau, airnya mengalir, dan nyaman dipakai. Anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Bobda dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional Bosnas diminta segera dioptimalkan untuk pemeliharaan fisik.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, unfilled. Upload.

0: berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidadari.

0: berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, unfilled. Upload, download.

sebagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, WiFi terbaik siap roketin harimu.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan Kofi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Binajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: 93,8 GFM Madiun.

Pendengar Sia, kehilangan orang yang kita sayang pasti berat. Tapi gimana kalau ada aplikasi yang bisa bikin kamu terhubung lagi dengan dia? Hati-hati, karena mungkin yang kembali bukan orang yang kamu tunggu. Tonton aplikasi Iblis 15 Oktober 2026 di bioskop. Harus nonton.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan lain.